0: My name is Elias Flores, and you're listening to the Atam Hujinyag Network.
1: Ita hai chak bapa yam jini makta na atam ke chenik da chipkan ki machma kopyok chipkan machut receptionist ita nyam kopyok kas chana ko matakit mamo idaiwa amashak amtama hai chak chibapai khanyak matakit mamo ihagagat amai ka chipkan ki kchima aadak khanyak amhawai matade mo ihataycho kchif matade matata abamoy amtaka mamapai hawamt Kecam apa yang hatasok mata bihasko amahnya amhama itaicuk hawam ta amya ag ampums am adikidik ok masih mukut tapir o ita masuk GED o associate's degree kecap mampums hatas ahidak ap masma am prajonya muk cipkan awas buiwanat apa pek cipkan kecuk masih cuma mampihas cuyik mohgama up sapu up Kecamai kacip kena kerjanya kita mampum semrasmaj mahasmasma haicum bejunyam amai. Kecik tahun awat tamhim tak mahasmasma haicum bejunyam. Kecas cuma dihagi mampda cum semacit mampabcei kemacik mammas amai cut. Kecai cei macam kita masma am bejunyam am hawajin kecik tahun awat tamhumacikam. Mampdega pacum semacit up. Kecah hamya upak ama amoy upa matpom sa masel mabam mamamot itoh na otam matapa mo upak abo ajon kitpom sa mo sa mabam magchipkan kchup mamtumo otam kcha Amerika na nyokat kcha sa amichadat chiba shupa kup mamtsapa mo hama buik tapir mo usap chuik ida mo hascho mo taycho apapita chipkan mo hukum upaychuk ba amoy Aba erit cuma hama baik, kaboi hanya apa kacipkan ki matpek ki apa koin tek ki ksiant homotk. Aba sales bashes plaza. Cuk tembok jo, mam tembok erit, mam temaha ko jam sabai kacipkan. Mam hiatai cu ida ahan, matema amahai cu ahan jor. Waik matai cu kacipuk magina apa dak ahan. Mam sapa mercik magina matpek apa tai cu. Kecuali sebawa nanti dah, kita perlu memang tukar mempunyai sudut, namun dah sebaiknya mengcipkan.